Selamat datang ke Salam Satu Malaysia. Saya Hirishni Priya Suresh, host korang yang suka borak santai. Kat sini kita sembang pasal cerita kelakar, hal-hal menarik dan semua benda yang buat hidupkan Malaysia syok gila. Relax, enjoy, gelas sama-sama. Apa lagi? Jom layan! Hello, hello kawan-kawan Malaysia. Apa khabar semua? Selamat datang kembali ke Salam Satu Malaysia. Saya Hirishni Priya Suresh, host korang, and honestly, I'm so happy that you are here again with me. Hari ini kita ada satu topik yang sangat very very close to our heart for all the Malaysian especially. Hari ini kita nak sembang pasal makanan. Makanan, what is makanan? Food guys, food. I'm a foodie, but not just makanan je. Kita nak sembang pasal taste of Malaysia. Sebab kalau kita fikir betul-betulkan, makanan ni bukan sekadar untuk kenyang. Makanan ada cerita, ada memory, ada connection. Kadang-kadang satu bau je kan, terus kita boleh teringat satu moment dalam hidupan kita. Contoh, bau sambal tumis. I ada dekat, believe me or not, I ada dekat Christchurch, New Zealand sekarang kan. Hari-hari I makan sambal tumis, believe me or not. Kat Christchurch ada satu cloud kitchen, nama dia Rashika's Butter. Kau orang boleh cari dia dekat Facebook. Recently I beli kaya, kaya yang kita guna untuk roti bakar kan. Oh my god, the classic one. Kaya untuk sarapan, so boleh I buat ini apa benda tu, roti bakar, and then oh my god, I want to eat it now guys. Lapar lah, oh my god. Semua episode I'm gonna talk about makanan je, sebab Malaysia ni full of foods, like different varieties of food. Okay, lepas tu kan sambal tumis, I tak payah nak masak dah. I goreng satu telur je, lepas tu je lah makan dengan sambal tu kan. Oh wow, dia bagi saya rasa macam nasi bujang, tapi nasi bujang punya sambal dia lain sikit. Yang ni, oh my goodness. Oh, it's very easy guys, seriously. Kalau for an example, if you are a student, pergi je dekat Facebook, minta dia, order je, you boleh dapat sambal tu. Saya beli sambal tu I think bulan lepas, satu box dia I think $10 ke $15 ke, tak tahu, below $20. Tapi I guna tu for like 1 month. I literally eat it every day. So yang tu memang bagus. Well, tapi kan, thinking about our olden days, tiba-tiba je teringat pagi-pagi